Nyukawa kunaza. Supunza dius posah pika. Mananya mandasatsu, mananya rimasatsu. Dius takazuspa. Yaya mama tapis, oido sidatapis, kuyaspa kausangi. Wau kindih panindih, kuyanakuspa kausangi, wawa.